Pronto, blame, blame, blame, Jaga, jaga, Pari fali kagele Mama te kwa mabro jele matu mango Nkadango maya kulanja ini sura varola Sukule marifatila